Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits, hits, hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

menyakiti. Apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

Oke, teman Bro, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di pagi hari ini udah masuk di lagu pilihan kamu nih ya, di Hits in the Morning pagi ini teman Bro 2. Dan lagunya nih ada dari penyanyi atau grup musik rock alternatif Indonesia asal Yogyakarta nih teman Bro 2. Ada yang bisa tebak gak di sini siapa grup bandnya? Nah, itu dia Sheila on Seven nih ya, yang merupakan grup musik rock alternatif Indonesia asal Yogyakarta nih teman Pro 2. Dan grup ini juga didirikan oleh kelompok pelajar pada SMA nih ya, pada tanggal 6 Mei 1996 nih. Dan ini beranggotakan dari Eros, Duta, dan Adam Muhammad Subarka atau Adam nih ya. Nah teman Bro 2, lagunya ada apa aja sih untuk Sheila on Seven di pagi hari ini? Ada Memori Baik nih ya, dan juga ada Lapang Dada dan Musim Yang Baik nih teman Bro 2. Silakan buat kamu yang mau ngevote nantinya, join aja langsung ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Sambil nunggu nih para Sheila geng ya untuk ngevote di pagi hari ini nih teman Bro 2, aku akan membacakan sedikit nih tentang perjalanan karir Sheila on Seven nih teman Bro 2. Nah, ini berawal dari Adam dan Sakti yang memiliki grup musik bernama WHY Gang atau Y Gang ya, mengajak Duta untuk ikut latihan grup musik mereka untuk menjadi vokalisnya. Dan Duta dipilih karena berbekal cerita dari Adam bahwa Adam dan Duta ini merupakan langganan pengisi acara 17 Agustus di komplek perumahan mereka nih. Aduh, lucu juga ya ternyata awal karir mereka. Tapi dari situ, ngomong-ngomong soal Y Gang nih ya, kan awal mulanya sebelum jadi Sheila on Seven ini namanya Y Gang nih atau WHY Gang ya teman Pro 2. Saat itu Adam dan Sakti masih sering bertukar posisi sebagai basis dan gitaris nih ya, tergantung dari lagu yang mereka bawakan. Namun kebetulan grup musik yang beranggotakan Adam, Sakti, dan Duta ini dan seorang penabuh bernama Agung ini belum sempat mencicipi panggung musik. Mereka baru sekedar berlatihan di studio, mengcover lagu grup-grup musik ternama, dan mengikuti audisi atau seleksi untuk bisa tampil di sebuah acara.

Selageng ini sempat malang ya melintang di pensi-pensi dan festival grup musik SMA se-Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurang lebih 2 tahun nih teman Pro 2. Hingga pertengahan tahun 1998 akhirnya mereka mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka ya dengan pihak label Sony Music Entertainment Indonesia. Dan mereka kemudian mengubah nama grup musik mereka menjadi Sela on Seven. Dan nama Sela Geng kemudian digunakan sebagai sebutan bagi pendengar setia karya-karya mereka nih. Nah, ada lucunya juga nih teman Pro 2. Sela ini sebenarnya diambil dari nama teman SMA Eros yang juga adalah teman SD Adam dan Duta nih. Awalnya saat pertama kali si Adam dan Eros ini berkenalan dulu nih ya, Adam manggil Eros dengan sebutan temannya Sela ya gitu. Dan Eros pun juga jawab gitu kan, kamu temannya Sela juga ya? Nah, jadilah nama itu seringkali disebut dalam perbincangan mereka nih. Sedangkan on seven-nya itu maksudnya adalah 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Do-nya nambah lagi itu tadi aku. Sehingga nama Sela on Seven ini kira-kira artinya adalah teman-temannya Sela yang memainkan 7 nada atau memainkan musik nih teman Pro 2.

seru juga ya ternyata awal karirnya Silon Seven ini teman Pro 2 ada fakta lucunya juga nih ternyata. Dan teman Pro 2, ternyata udah ada beberapa yang vote di pagi hari ini nih. Buat kamu para Sela geng yang belum vote, nggak masalah. Kita masih akan tunggu nantinya hingga jelang pukul 8. Tapi aku akan puterin lagu dulu dari Silon Seven yang berjudul Memory By. Karena sudah di vote, ini di vote paling banyak di pagi hari ini juga ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Safir dari Ed Sheeran ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tadi kita sudah di lagu pilihan kamu. Dan ternyata ada lagi nih yang ngevote nih ya, Ceylon 7 dengan Lapang Dada nih, vote terbanyaknya itu. Jadi nanti aku juga akan putarkan lagu itu. Oke teman Pro 2, di selanjutnya nih kita masih ada juga tips pagi ya di pagi hari ini. Dan tipsnya apa nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Ada yaitu untuk menjaga kesehatan saat musim hujan nih. Nah teman Pro 2, di cuaca yang tidak menentu belakangan ini nih ya, dan musim hujan juga seringkali membawa perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita nih. Suhu yang lebih dingin atau kelembapan yang meningkat serta genangan air ini dapat memicu munculnya berbagai penyakit nih ya, seperti flu, batuk, demam, diare, hingga demam berdarah juga nih ternyata teman Pro 2. Dan oleh karena itu nih ya, kamu perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan pola hidup yang sehat nih. Ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan saat musim hujan nih ya teman Pro 2. Pertama nih tipsnya nih ya teman Pro 2, yaitu kamu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dengan adanya asupan nutrisi yang seimbang sangat penting ya untuk menjaga daya tahan tubuh kamu. Perbanyak konsumsi sayur, buah-buahan serta makanan yang kaya akan vitamin C dan protein untuk membantu tubuh melawan infeksi nih. Dan yang berikutnya teman Pro 2, yaitu perbanyak minum air putih nih ya. Meskipun cuacanya terasa dingin, kebutuhan cairan tubuh kamu tetap harus terpenuhi nih. Dengan minum air putih yang cukup dapat membantu menjaga metabolisme tubuh dan mencegah dehidrasi nih. Yang berikutnya nih teman Pro 2, tipsnya untuk menjaga kesehatan saat musim hujan yaitu dengan istirahat yang cukup ya. Karena jika kamu kurang tidur nih ya, dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kamu juga. Orang dewasa yang dianjurkan untuk tidur yaitu selama 7 hingga 9 jam setiap malamnya nih ya, agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri. Teman Pro 2, itu tadi ya 3 tips utamanya untuk menjaga kesehatan saat musim hujan. Dan nantinya aku akan memberikan tips-tips lainnya untuk menjaga kesehatan kamu saat musim hujan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

Malik and the Essentials. Dan teman pro 2 masih di tips pagi kita di hari ini ya. Di pagi hari ini tadi sudah aku sebutkan 3 tips untuk menjaga kesehatan saat musim hujan. Yang pertama yaitu konsumsi makanan bergizi, lalu perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup nih teman pro 2. Dan yang berikutnya nih ya, yaitu tipsnya menjaga kebersihan diri. Biasakan untuk kamu mencuci tangan menggunakan

dan segera ganti pakaian yang basah agar tubuh kamu tidak kedinginan. Dan teman Pro 2, nantinya aku akan bagikan lagi tips untuk menjaga kesehatan saat musim hujan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

Me better when I'm with you nih ya. Oke, dari Lauf. Dan teman berdua, masih di tips pagi hari ini kita masih membahas tentang tips menjaga kesehatan saat musim hujan nih. Yang berikutnya yaitu jaga kebersihan lingkungan nih ya teman berdua. Pastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dan bersihkan lingkungan secara rutin merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Tips yang terakhir nih teman bro dua, yaitu segera periksakan diri jika sakit nih ya. Apabila kamu mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan, sesak nafas, atau kondisi yang tidak kunjung membaik, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan menjaga kesehatan saat musim hujan tidak hanya bergantung pada pengobatan ketika sakit nih ya, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui penerapan pola hidup yang bersih dan sehat. Nah, dengan disiplin menjaga kesehatan, kamu dapat tetap beraktivitas dengan nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit yang seringkali muncul pada saat musim hujan nih teman bro 2. Infonya tadi aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

0: Demam Pro 2, tahukah kalian? Peringatan pemicu atau trigger warning. Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?
1: Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung tips pagi dan lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya. Dan nanti selanjutnya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat.

0: toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan loh? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di pagi hari ini udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih ya, teman Pro 2. Ada yang bisa tebak nggak di tanggal 15 Juni ini diperingati sebagai hari apa nih? Nah, ternyata teman Pro 2 hari ini di tanggal 15 Juni ini diperingati sebagai Hari Angin Sedunia ya, atau Global Wind Day. Nah, bagi yang belum familiar dengan perayaan ini, ada fakta-fakta menariknya nih ya. Nah, Hari Angin Sedunia ini merupakan acara internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya energi angin dan kekuatan yang dimilikinya. Nah, energi angin ini dinilai lebih ramah lingkungan daripada energi dari bahan bakar fosil, menghasilkan jejak karbon yang lebih kecil dan meminimalkan CO2 nih teman Pro 2. Dan nantinya nih teman Pro 2, kita akan membahas tentang sejarah Hari Angin Sedunia nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan aku.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

run dengan salah tingkahnya nih teman bro 2. Oke deh, kita masih di hari ini dalam sejarah nih teman bro 2. Dan kita masih membahas tentang hari angin sedunia. Untuk sejarahnya nih teman bro 2, Asosiasi Energi Angin Eropa menyelenggarakan hari angin pertama pada tahun 15 Juni tahun 2007. Nah, pada 2009, Asosiasi Energi Angin Eropa ini bergabung dengan Dewan Energi Angin Global dan menjadikannya acara di seluruh dunia nih teman pro 2. Dan dalam beberapa tahun terakhir, organisasi One Europe dan Dewan Energi Angin Global ini telah menyelenggarakan Hari Angin Sedunia bersama nih ya. Dan tahun ini tidak ada tema spesifik yang diangkat, tapi penyelenggara Hari Angin Sedunia 2023, Asosiasi Energi Angin Eropa dan Dewan Energi Angin Global mengadakan berbagai acara yang menyoroti pentingnya energi angin nih. Dan nantinya aku akan membahas tentang fakta unik energi angin nih ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

tatung ditusuk benda tajam, tidak ada satupun tatung yang terluka. Mereka memiliki kekebalan tersendiri, layaknya pertunjukan debus, mulai dari pedang, besi, paku, kawat, hingga pisau dihunuskan ke tubuh para tatung selama gelaran tradisi tatung ini.

Lagu dari Katy Perry nih ya, The One That Got Away nih teman bro dua. Dan teman bro dua, kita masih di hari ini dalam sejarah nih, dan membahas juga nih fakta unik energi angin nih ya. Nah, energi angin ini sudah digunakan ribuan tahun lalu nih teman bro dua. Melansir dari energi.gov, peradaban manusia telah memanfaatkan tenaga angin selama ribuan tahun. Nah, bentuk awalnya itu kincir angin untuk menghancurkan biji-bijian atau memompa air. Kini turbin angin untuk menghasilkan listrik juga nih teman pro 2. Lalu yang berikutnya yaitu semakin cepat angin, semakin banyak listrik yang dihasilkan nih ternyata teman pro 2. Semakin tinggi kecepatan angin ini maka akan ya, aduh belibet banget nih pagi-pagi, aduh, maka akan semakin

banyak listrik yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu nih teman Pro 2, turbin biasanya dipasang menjulang tinggi di atas permukaan ya. Angin pantai merupakan peluang besar untuk menyediakan listrik ke kota-kota pesisir yang berpenduduk padat nih. Angin termasuk energi terbarukan terbesar Amerika ya, teman Pro 2. Kapasitas tenaga angin Amerika Serikat sekitar 136.000 MW pada akhir tahun 2021 dan menjadikannya sumber energi terbarukan terbesar di Amerika Serikat. Lalu fakta unik lainnya dari energi angin nih ya, teman Pro 2, di Indonesia energi angin atau bayu bisa dimanfaatkan sebagai untuk membangkitkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB atau PLT angin nih ya teman Pro 2. Dan pemanfaatan energi angin dengan PLTB tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama beroperasi dan menggunakan sedikit lahan nih. Fakta unik lainnya dari energi angin di Indonesia yaitu dalam laporan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ini ya, hingga tahun 2020 PLT angin baru terpasang sekitar 135 MW dengan perincian 75 MW di daerah Sidrap dan sebesar 60 MW di daerah Janeponto ya. Adapun juga target kapasitas PLT anginnya ini pada tahun 2025 yaitu sebesar 255 MW nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2 itu tadi ya sejarah fakta unik dan sekilas infonya tentang Hari Angin Sedunia nih yang bertepatan di hari ini di tanggal 15 Juni ya teman Pro 2.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke teman Bro 2, kita sudah di penghujung hari ini dalam sejarah nih ya. Dan nantinya kita di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita kita ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.
1: Pro2FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Hits, hits, hits in the morning.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama aku Tias nih ya, teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada nih. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita masih di segmennya Asta Cita kita nih ya, dan baru aja masuk kita di Asta Cita kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, kita akan membahas tentang KSB juara Fahmil Quran Putra MTQ yang ke-31 di NTB nih ya. Dan ia wakili daerah ke tingkat nasional. Kafila Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB berhasil meraih gelar juara pada cabang Fahmil Quran Putra dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ 31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di perayaan nih teman Pro 2. Dan prestasi tersebut menjadi salah satu capaian membanggakan bagi kafilah KSB dalam ajang MTQ tingkat provinsi tahun ini. Dengan hasil tersebut, tim Fahmil Quran Putra KSB berhak mewakili NTB pada kompetisi tingkat nasional.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Let's go. Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

magnetik dari Eyelid nih ya teman Pro 2. Dan kita masih di Asta Cita kita nih di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita membahas tadi tentang KSB yang juara Famil Quran Putra MTQ 31 NTB nih, wakili daerah ke tingkat nasional. Nah, teman Pro 2, tim Fahmil Quran Putra KSB menunjukkan penampilan yang konsisten sejak babak penyisihan hingga final nih. Penguasaan materi yang baik, kekompakan tim, serta ketepatan dalam menjawab pertanyaan dari Dewan Hakim menjadi faktor utama keberhasilan mereka mengungguli peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Nusa Tenggara Barat. Cabang Fahmil Quran merupakan salah satu kategori yang menguji kemampuan peserta dalam bidang Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, dan wawasan keagamaan nih. Dan pada babak final, tim KSB tampil percaya diri dan mampu mempertahankan performa terbaik hingga meraih nilai tertinggi nih. Keberhasilan tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Kafila Kabupaten Sumbawa Barat nih ya. Dan capaian yang diraih dinilai sebagai hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh para pelatih dan pembina, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang.

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Nia Tom Pro 2 dan kita masih di Asta Cita kita di pagi hari ini. Tom Pro 2 kelihatannya udah mulai cerah nih ya Tom Pro 2 di pagi hari ini, dan walaupun masih ada awan-awan mendungnya sih ya, semoga aja cuaca cerah ini terus bertahan sampai malam nih kalau bisa ya Tom Pro 2, istilahnya gitu kan, buat seharian ini kita bersemangat gitu di Senin. Walaupun gak semangat tapi kita tetap harus semangat nih Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, kita tadi masih membahas tentang KSB yang juarai Famil Quran Putra MTQ 31 NTB nih ya, yang wakili daerah ke tingkat nasional. MTQ 31 tingkat Provinsi NTB ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi keagamaan, tapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur'an nih. Dan raihan juara Famil Quran Putra oleh KSB diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peserta lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan, meraih prestasi, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keberhasilan ini diharapkan menjadi bekal penting bagi tim KSB saat mewakili NTB pada ajang MTQ tingkat nasional mendatang. Dan teman Pro 2, infonya aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu.

0: kata itu terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
1: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
0: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Oke teman Pro 2, di pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari Ilmu Pengetahuan Teknologi. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik PET atau polyethylene terephthalate untuk pengolahan air limbah dan permurnian air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yaitu mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Badrut Tamam Ibnu Ali, mengatakan selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik, tetapi harganya relatif mahal.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2, Lewis Hamilton sukses meraih gelar juara lomba balap Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya Minggu 14 Juni 2026. Strategi 3 pit stop menjadi kunci keberhasilan pembalap asal Inggris itu meraih kemenangan perdana bersama tim Scuderia Ferrari. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Hamilton pada start ke-31 bersama tim kuda jingkrak. Juara dunia Formula One 7 kali ini menang setelah tampil dominan pada fase akhir balapan.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least teman Pro 2, infonya datang dari dunia olahraga. Pertandingan antara Belanda dan Jepang di grup F Piala

0: Piala Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 waktu Indonesia Barat berakhir imbang nih. Kedua tim berbagi skor 2 sama pada laga yang berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat itu. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman merespon hasil tersebut dengan menegaskan timnya telah bermain sesuai rencananya, termasuk strategi pergantian pemain saat pasukan oranye dalam posisi unggul 2-1.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, ini menjadi penutup kebersamaan kita di pada pagi hari ini ya. Dan aku Tias pamit. Nantinya di pukul 10 lebih hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh rekan aku, Kak Ati. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Prodi FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodi, selamat beraktivitas, dan juga untuk yang baru bergabung bersama Prodi, selamat bergabung di siang hari ini. Oke, teman Prodi, di kesempatan untuk siang hari ini dan waktunya aku temenin kamu dengan Prodi Hitlist Indonesia ya, teman Prodi. Jadi untuk Prodi Hitlist Indonesia, kita punya 20 lagu pilihannya yang bisa kamu request ya, teman Prodi, di WhatsApp Prodi di 0857 5000 4741, dan juga lewat Instagram RRI_Prodi Sintang. Jangan lupa ya di vote untuk lagu-lagu favoritnya kamu, teman Prodi.

Oke, teman Pro 2, kita punya 20 lagu pilihannya. Ada Mahalini Bermimpi, kemudian juga ada Now featuring Ari Lesmana, Sisi Potret, kemudian juga masih ada Teganya Kau dari Lyodra, Diman Selalu Tupa Agar Selama-lamanya, kemudian Cinta Kita dari Tohpati dan Fabio Azhar. Next, teman Pro 2, masih ada Semusim dari Nadib Basalama, Budi Doremi ada Untukmu, ada Afgan, Kacamata, terus juga ada Pice Kota, Bahagia Lagi, ada Perunggu, Pikiran Yang Matang, Aku Jiji dari dengan lagunya Lihat Kebunku, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, ada Tensi, Chemsi, Bintang 5, Ran, Yofi Widianto, Cukup Sudah, kemudian jangan lupa request lagunya Mahal Ini, ada 2 ya, di Pro 2 Hitlist Indonesia. Dengan Kemarilah Tenang, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Terus masih ada Dia Ea dan Raimla Ode Bersenda Gurau. Next masih ada Igitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan yang tadi baru aja kita dengarkan ya. Terus juga ada Nadib Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Itu dia teman peradu untuk 20 lagu pilihan kita di siang hari ini. Jangan lupa di forward ya, bisa di WhatsApp dan juga di Instagram.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan, jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Produwe, makasih buat kamu yang masih pantengin Produwe RRI Centang di kesempatan untuk siang hari ini. Ada My Radio FM, request lagu Liodra, Teganya Kau ya.

lagu Senja Sudut Kota ya. Dan teman pro 2 dari Aung Anlin request lagu siapa? Okay, ya, lagu Meisha gak masuk ya di playlist. Okay, teman pro 2 yang ingin kita gabung request lagunya silakan aja, bisa bergabung di 085.

0: Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Minstan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
2: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
1: Apa sih yang dilihat itu ya? Kelewat banget.
2: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
1: Oke.

sama Pro 2. Itu dia tahun Pro 2 ya, Senja Sudut Kota. Dan ini adalah salah satu ya tahun Pro 2, lagu dari miliknya Samuel Cipta. Dengan aduh enggak tahu deh tahun Pro 2 kenapa aku tuh suka banget kalau dengerin lagunya Samuel Cipta. Maksudnya dengerin suaranya Samuel ya tahun Pro 2, enak banget gitu ya, kayak ya easy listening banget gitu di telinga. Oke, teman Pro 2 ya, buat yang suka lagunya Samuel Cipta, Cipta yang satu ini yaitu Senja Sudut Kota, yuk langsung aja bisa kamu request ya di Pro 2 Hitlist Indonesia, sebelum nantinya lagu ini bakal tergeser gitu teman Pro 2 dengan lagu-lagu hit lainnya gitu teman Pro 2. Mumpung masih ada di playlist kita, yuk langsung aja di request ya. Nah, kalau lagu ini kan memang dipopulerkan oleh Samuel Cipta yang ya ceritanya tuh tentang kenangan manis gitu ya, sebuah hubungan cinta yang sederhana tapi kayaknya ngena banget di hati gitu ya teman Pro 2. Dan ini memang menggambarkan perasaan nostalgia gitu, ada perasaan hangat saat mengingat kembali kebersamaan dengan orang terkasih gitu ya di sudut kota yang syahdu ya. Bisa, kalau menurut aku di teman Pro 2 bisa juga lagu ini kamu dengerin kalau misalnya kamu lagi nggak mesti harus pacar sih teman Pro 2 ya, orang-orang terdekat misalnya kayak teman, terus juga keluarga gitu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya apalagi kalau lagu ini didengerin di saat senja gitu ya, dia makin asik ya teman Pro 2. Oke, kita tinggalin dulu ya sama ciptanya, kita mau cek dulu di Instagram Pro 2 yang sudah bergabung di kesempatan untuk siang hari ini di Pro 2 Hitlist Indonesia. Kita coba lagi tahun Pro 2, tadi ada beberapa lagu ya yang belum aku puterin juga ya. Oke, request lagu nomor 5 ada Shania, selamat siang buat Shania. Terus juga dari oke, tadi ada Windy ya, bahagia lagi dari Pici Kota Min. Oke ya, ditunggu ya lagunya, ntar aku puterin lagu dari Pici Kota. Tadi belum terputar ya, baru sama Cipta, terus juga ada Lihodra. Oke, tahun Pro 2 ini banyak banget yang request juga ya, request lagu Senja Sudut Kota dari Natasha ya. Terus juga Letisa ya, tahun Pro 2 request lagu Senja Sudut Kota juga. Oke deh, tahun Pro 2 ya, kita langsung aja dengerin Pici Kota. Dan abis itu aku mau ajakin kamu buat dengan lagunya Mahalini Bermimpi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekurangan.

Playlist Indonesia dengan 20 lagu pilihannya Tom Pradio di siang hari ini. Terima kasih banyak tentunya untuk kamu yang sudah request ya, sudah vote lagu favoritnya kamu di siang ini. Jangan lupa sering-sering di vote ya untuk lagu favorit kamu Tom Pradio, supaya tidak keluar dari Pradio Hitlist Indonesia. Oke, karena sudah jam 10.59 teman Pradio, jadi sampai di sini ketemenin kamu untuk Pradio Hitlist Indonesia. Kita bakal lanjut di Pradio Hitlist Internasional ya. Dari jam 11 sampai nanti jam 12 ya teman Pradio, aku bakal temenin kamu di Pradio Hitlist Internasionalnya. Oke, lagu yang terakhir lah ya teman Pradio, dari miliknya siapa nih yang mau kita dengerin? Aku mau ajak kamu dengerin lagunya Cinta Kita dari Topati dan Fabio Hazard.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Oke, teman Produe, makasih banyak buat kamu yang masih pantengin Produe ya di siang hari ini. Dan teman Produe, di siang ini untuk kamu yang bergabung untuk Produe Hitlist internasionalnya, yuk langsung aja request lagu lewat WhatsApp Produe ya di 085750441 dan juga Instagram RRI_Produe Sintang. Udah aku posting juga ya di story-nya teman Produe untuk lagu playlist kita di hari ini. Oke, teman Produe, kita cek dulu. Selamat siang aja nih buat Avarisa dan juga Food Blogger juga ya. Selamat siang, selamat bergabung. Terima kasih juga sudah mampir di Produe untuk siang hari ini. Teman Produe, aku mau ajak kamu dengerin dulu nih ada lagu Dairy miliknya Taurus Wave dan juga Somber ya teman Produe.

0: Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Pro2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
5: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Okay, teman Pro UMLC di 90.7. Teman Pro UMLC di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan satu lagu yang baru aja kita dengerin dari miliknya Bruno Mars ya, teman Pro 2, Is It All. Nah, kalau kamu suka lagu itu, kamu bisa langsung request ya. Teman Pro 2, kita mau lanjut lagi ya, mau siapa yang sudah kita bergabung di kesempatan untuk siang hari ini. Ada Food Voucher juga ya. Selamat siang, selamat beraktivitas juga. Oke, ada Novi, teman Pro 2, request lagu dari miliknya Taylor Swift ya, teman Pro 2, yang Ophelia. The Fate of Ophelia ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Masih ada waktu juga nih, teman Pro 2, untuk kamu yang bergabung di Pro 2 Hitlist Internasional di siang ini.

Oke, teman pro 2, informasi buat kamu nantinya jam 11 lewatnya 38 menit akan kami kemandangkan nanti azan zuhur ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tapi sebelumnya teman pro 2, aku akan temani kamu dengan lagu religi islami sebelum nantinya dikumandangkan untuk azan zuhurnya. Tetap dengerin terus 90,7 pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bisa dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Udah-udah, Del, beli air es tuh. Pakai plastik sekali pakai pula.
4: Ya, emang kenapa sih, Kak?
3: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
4: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
3: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
4: Enggak deh.

Teman Prodi masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Prodi di kesempatan siang hari ini. Dan kali ini kebawa temin kamu di segmennya UMKM Connect ya, teman Prodi ya. Nah, kali ini teman Prodi aku mau ajak kamu ngebahas salah satu kuliner ya, yang bernama Bang Kerok ya, teman Prodi ya, jajanan ketan tradisional yang bertahan di tengah tren kuliner modern. Nah, teman Prodi, jajanan tradisional yang bernama Bang Kerok ini masih bertahan ternyata ya di tengah maraknya kuliner modern. Dan makanan yang berbahan dasar ketan ini juga memiliki cita rasa yang khas ya teman Prodi, dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Jadi Bang Kerok ini teman Prodi merupakan makanan berbahan dasar ketan yang dikukus, kemudian dikukus menjadi nasi ya. Nah, di bagian tengahnya itu diisi dengan bumbu kacang merah, kemudian dicampur juga dengan bawang putih, ada cabai rawitnya, dan juga ada gula. Jadi Bang Kerok ini makanan dari beras ketan yang dimasak lalu dikukus, dikasih bumbu menggunakan bumbu kacang, yaitu kacang merah. Oke, teman Pro 2. Jadi Bang Kerok ini paling nikmat itu kalau misalnya disantap saat masih hangat ya. Ya meskipun tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini juga dapat bertahan hingga 3 hari. Dan juga sering dibawa para pelanggan untuk perjalanan ke luar kota. Jadi Bang Kerok ini teman Pro 2 bisa apa namanya dibeli juga ya kalau di sana tuh dengan cara online, terus juga berbagai cara seperti juga yang menerima pesanan ya untuk berbagai acara, misalnya untuk acara pengajian ya, acara-acara arisan dan mungkin acara harian lainnya ya. Nah, teman Pro 2, jadi Bang Kerok ini ukuran kecilnya itu dijual dengan harga Rp12.000. Jadi masih cukup terjangkau lah ya. Nah, sedangkan ukuran besarnya itu dibanderol dengan harga Rp25.000. Nah, teman Pro 2, ini untuk ukuran kecil ya. Ini bisa kalau misalnya teman Pro 2 ingin mencoba, dan untuk yang baru pertama kali lah ya, mungkin belum terlalu familiar kan dengan rasanya. Jadi kalau misalnya pengen beli, ini bisa mencicipi ukuran yang kecil teman Pro 2 dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp12.000. Oke, teman Pro 2, selain varian originalnya dengan isian kacang, yaitu Bang Kerok ini juga diisi ya dengan isian yaitu ataupun dikreasikan menggunakan pisang matang, bisa juga menggunakan coklat.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Teman Pro 2 kembali lagi masih ketemani kamu di UMKM Connect ya Teman Pro 2. Masih ngomongin seputar kuliner nih Teman Pro 2 ya. Oke, Teman Pro 2, kalau tadi ada makanan dari Jakarta ya Teman Pro 2. Nah, kali ini aku pengen ngajakin kamu buat menjelajahi makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia Teman Pro 2 yang unik ya. Oke, Taman Pro 2, fermentasi ini merupakan teknik kuno yang memanfaatkan yaitu bakteri ataupun ragi untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan. Jadi proses ini juga membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa yang khas, kemudian juga sekaligus juga memperpanjang masa penyimpanan makanan yang lebih lama. Nah, Taman Pro 2, Indonesia juga memiliki makanan fermentasi yang populer ya, seperti tempe dan juga ada tapai singkong yang tetap digemari hingga sekarang. Nah, selain itu Teman Pro 2, makanan fermentasi kaya probiotik yang bermanfaat bagi pencernaan serta mendukung pola hidup sehat masyarakat. Jadi Teman Pro 2, salah satunya makanan fermentasi dari berbagai negara di dunia, salah satunya adalah kimchi. Ya, mungkin ini sih nggak asing lah ya buat Teman Pro 2, karena kimchi ini adalah makanan khas Korea berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, dan juga kecap asin. Nah, Teman Pro 2, kecap ikan ya, sayuran yang umum digunakan ada kubis, kemudian juga lobak, mentimun, wortel, dan juga daun bawang dengan cita rasa yang khas. Jadi Teman Pro 2, untuk fermentasi kimchi awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea. Kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, kemudian juga mie dan tumisan ya, sehingga bisa digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern Teman Pro 2. Oke, ada nggak sih di antara kamu yang suka makanan Korea yang satu ini, yaitu kimchi?
1: Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Kembali lagi Tama Pro 2 masih di UMKM Connect ya, Tama Pro 2 dan juga masih ngebahas seputar makanan nih, Tama Pro 2 fermentasi khas dari berbagai negara di dunia. Dan Tama Pro 2 kalau di Indonesia yang sangat terkenal mungkin Tama Pro 2 juga sering membelinya itu tempe. Ini juga makanan fermentasi khas Indonesia berbahan dasar kedelai dengan bantuan yaitu jamur Rhizophus oleosporus ya Tama Pro 2. Selama proses pembuatannya fermentasi tempe juga membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat teksturnya juga lebih lunak ya dan mudah dikonsumsi. Nah, selain kedelai, tempe juga bisa dibuat menggunakan berbagai jenis kacang dan biji-bijian lainnya atau produk misalnya ini. Tempe populer di Indonesia dan sering diolah menjadi gorengan, tumisan, dan juga pengganti daging bagi yang vegetarian. Kamu vegetarian gak? Kalau aku enggak ya, Tama Pro 2. Oke, ada miso, Tama Pro 2. Miso ini pasta ya. Pasta fermentasi khas Jepang. Berbahan dasarnya juga kedelai ya. Dan koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jadi pasta ini memiliki rasa yang gurih, asin, terus juga dengan aroma yang tajam ya, dan warna, terus juga tekstur yang berbeda sesuai dengan pembuatannya. Nah, kalau di Jepang, miso ini Tama Pro 2 sering digunakan sebagai bahan utama sup serta campuran saus dan juga dressing masakan ya. Miso sebaiknya dimasukkan pada akhir masak ya, maksudnya di akhir kamu memasak supaya bakteri aktifnya itu tetap terjaga dengan baik Tama Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu masukin di awal memasak, nah bakterinya itu bisa rusak Tama Pro 2. Oke, pada akhirnya bakteri baik yang ada dalam miso tidak dapat kamu dapatkan.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Oke, teman Prodi lanjut lagi ya, masih temenin kamu di Prodi WR Centang, teman Prodi WD tengah panas yang benar-benar trik ya teman Prodi siang hari ini. Oke, semoga kamu yang beraktivitas di luar ruangan ya teman Prodi tetap bisa beraktivitas dengan baik ya, meskipun cuacanya panas terik ya teman Prodi. Oke, teman Prodi, kita lanjut lagi. Ada juga berbagai makanan fermentasi ya teman Prodi, ada kefir. Kefir minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur yang kental dan juga ada kandungan alkohol dan juga karbonasi rendah. Minuman ini dibuat menggunakan susu sapi, kambing ataupun domba dengan bantuan bibit biji kefir. Nah, kefir ini Tom Pro 2 memiliki rasa yang asam, tekstur yang lembut dan kandungan laktosa rendah dibandingkan susu biasa. Produk fermentasi ini sering dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran smoothie, roti ataupun saus salad. Oke, teman Pradua, itu beberapa ya, belum semuanya, hanya beberapa saja makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia yang unik teman Pradua. Nantinya jam 13 ini aku bakal temenin kamu di Gaspol.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tema Pradiwe di Gans Mall kali ini, Tema Pradiwe Tunggal Putra Indonesia Alwi Farhan juara Australian Open 2026, di mana Alwi mengalahkan yaitu Zhong Tianyou dari China. Dan Tema Pradiwe secara yaitu strike setnya dengan skor akhir 21-13, 21-13. Nah, dan Tema Pradiwe laga final itu juga berlangsung selama 43 menit ya, pada Minggu 14 Juni 2026, di mana Alwi begitu tampil impresif sepanjang pertandingan. Dan tidak butuh waktu yang lama bagi ganda putra nomor 13 dunia ini juga untuk merebut interval game pertama. Dan Alwi mencetak 5 poin beruntun, disusul 4 poin beruntun juga nih untuk memperlebar selisih, dan ditutup juga dengan 3 poin beruntun untuk kemenangan. Alwi yang kembali dominan sejak awal, namun di sini Dong mampu juga memberi perlawanan hingga poin 10-8 ya untuk Alwi. Untungnya Alwi yang hampir terkejar, dia langsung mencatatkan 5 poin berturut-turut untuk menjauh dari, dan perlahan dia juga berhasil merebut kemenangan. Nah, Tema Pradiwe Alwi Farhan sangat senang bisa meraih kemenangan ini. Sempat terpukul juga akibat kekalahan di Piala Thomas. Pemuda yang berusia 21 tahun ini juga berterima kasih kepada seluruh orang yang sudah mendukungnya, Teman Pro 2. Oke, untuk informasi ini dilansir dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Tama Prodi balik lagi, masih ikut temenin kamu di Campur Kembang 7 Prodi WRT Centang ya Tama Prodi, dan kita juga masih temenin kamu dengan informasi di seputar olahraga ya Tama Prodi, yaitu Gaspol untuk siang hari ini. Nah, Tama Prodi yaitu Lewis Hamilton yang sukses meraih gelar juara lomba balap Formula One ya Tama Prodi di Grand Prix Barcelona, Catalunya pada Minggu 14 Juni 2026. Jadi strategi 3 pit stop menjadi kunci keberhasilan pembalap asal Inggris ini yang meraih kemenangan perdana bersama dengan tim Scuderia Ferrari. Kemenangan ini tahun produksi sekaligus juga mengakhiri penantian ya panjang dari Hamilton teman produksi, yang mana teman produksi dimulai start ke-31 ya bersama dengan tim kuda Cingkrak, terus juga juara dunia Formula One 7 kali, menang setelah tampil dominan pada fase akhir balapan. Di usianya 41 tahun, teman produksi yaitu saat dia datang ke Barcelona dengan modal 2 posisi yaitu runner up secara beruntun pada 2 balapan sebelumnya, juga selalu finish di belakang pembalap asal Italia yaitu Kimi Antonelli. Nah, Hamilton juga memulai balapan di sirkuit Barcelona Spanyol dari posisi kedua, kemudian juga berada di belakang yaitu George Russell dan mencatat waktu tercepat pada sesi kualifikasi. Nah, teman produser rekan satu timnya yaitu Charles ya menjadi pembalap yang paling banyak memperoleh posisi pada fase awal. Pembalap berusia 28 tahun ini juga melesat di posisi ke-10 ke urutan 6. Ferrari kemudian mengubah arah strategi dengan memanggil Hamilton ke pit lebih awal untuk mengganti ban pada lap yang ke-28 ya. Putusan tersebut juga membuka peluang penggunaan strategi yaitu 3 pit stop. Nah, teman produser Hamilton juga terus memangkas selisih waktu dengan para pesaingnya. Oke, teman produser, untuk informasi ini masih dilansir ya dari laman rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produ FM. Teman terbaik.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Oke, teman Produwe, kembali lagi ya masih ketemu nih kamu di Gaspol nih teman Produwe. Pertandingan Ekuador kontra Pantai Gading ini berlangsung sengit ya teman Produwe. Sejak menit awal di babak pertama dan pertandingan itu juga terjadi di grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial ya teman Produwe di Philadelphia. Pada Senin pagi 15 Juni 2026, di babak pertama Ekuador dan juga Pantai Gading situasi skorin tetap bertahan ya tanpa gol teman Produwe. Terus babak pertamanya juga di mana Mister Gawang ini menjadi penyelamat Pantai Gading dari ancaman gol dari Ekuador. Nah, jalannya pertandingan di babak pertama di mana seluruh para pemain Ekuador ini menekan Pantai Gading setelah peluit ya kick off dibunyikan, di mana Ekuador juga mencoba mengambil kendali permainan sejak laga. Peluang pertama Ekuador hadir pada menit kedua melalui kaki Moises ya, dan sayangnya teman Produwe ini masih melebar dari sasaran dari gawang yaitu Pantai Gading. Nah, teman Produwe tidak menyerah, Ekuador juga kembali mengancam lini pertahanan Pantai Gading beberapa menit kemudian, di mana yaitu Ener Valencia nyaris membuka keunggulan bagi Ekuador. Oke, teman Produwe, dominasi tersebut ya teman Produwe membuat Pantai Gading juga membangun beberapa serangan berbahaya juga untuk Ekuador. Dalam menghadapi gempuran Pantai Gading, Ekuador juga dipaksa bekerja keras di lini belakang. Kesalahan yang hampir berakibat fatal ya bagi Pantai Gading pada menit ke-24. Jadi teman Produwe, Emmanuel Akbardow kehilangan bola di area pertandingan sendiri teman Produwe. Terus skor 0-0 ini menutup 45 menit pertama pertandingan dan masih terbuka untuk kedua tim di babak keduanya teman Produwe. Oke, teman Produwe, informasi ini dilansir dari rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Oke, okay, Tampro, terima kasih ketemani kamu di Prodi WR Edition tentang ya Tampro Prodi WR di kesempatan untuk yang hari ini Tampro Prodi WR. Dan kali ini Tampro ketemani kamu di Entertainment Room. Buat yang baru bergabung bersama Prodi WR, selamat bergabung. Selamat beraktivitas juga ya buat kamu. Oke, okay, Tampro Prodi WR untuk informasi yang dilansir dari laman rri.go.id ya Tampro Prodi WR. Dan juga ada beberapa informasi yang dilansir dari laman antaranews.com nih Tampro yang bakal kuhadirkan untuk kamu. Nah, salah satunya Tampro 2 yang dikutip dari laman antaranews.com, penari grup idola pria Seventeen yaitu Hoshi memberikan bantuan dana untuk pembangunan ruang kelas di sebuah sekolah negeri ya, yang ada di Zambia, Afrika Selatan. Nah, Tampro 2, Community Girls of Korea mengumumkan bahwa proyek pembangunan ruang kelas sekolah negeri ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baru untuk sekitar 250 anak dari taman kanak-kanak hingga kelas 7 menurut siaran Sompi ya. Nah, proyek ini juga dilaksanakan menggunakan 100 juta won atau sekitar 1,16 miliar yang disumbangkan oleh Hoshi pada tahun lalu melalui cabang yaitu Gyeonggi Utara di Community Case of Korea.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Tumben semangat.
2: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
1: Sorry, serius benar sih aku lihat.
2: Abis self reward nih, aku beliin juga.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi ya, masih ngomongin seputar Halsey 17, teman Pro 2 yang danai pembangunan ruang kelas sekolah negeri di Zambia nih, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2, sebelumnya sekolah tersebut hanya memiliki 2 kelas dan juga memaksa beberapa tingkatan kelas untuk berbagi ruang gitu ya. Dalam kondisi yang buruk dengan dukungan tersebut juga, 5 ruang kelas dan fasilitas toilet yang dibangun, fasilitas yang ada juga direnovasi dan siswa bisa belajar di lingkungan yang lebih luas dan bersih. Selain proyek sekolah, dukungannya juga diberikan kepada fasilitas kesejahteraan anak ya di Kitwe, sebuah kota di Zambia Utara. Nah, bantuan itu teman Pro 2 diberikan Halsey mencakup perbaikan bangunan tua dan juga perbaikan listrik untuk meningkatkan kondisi hidup anak-anak di sana. Nah, Halsey sendiri bergabung dalam upaya tersebut teman Pro 2 dengan harapan anak-anak itu bisa belajar dan tumbuh di lingkungan yang lebih baik. Nah, sejak bergabung dengan yaitu Honor Society Community Cheese of Korea pada tahun 2021, Halsey ini begitu konsisten teman Pro 2 memberikan donasinya untuk berbagai tujuan. Kontribusi terbarunya juga termasuk mendanai sekolah panti asuhan nasional di Laos pada tahun 2024 dan mendukung tentara Korea Selatan serta menyumbang kepada alma mater dan siswa di kota kelahirannya juga. Wow, keren banget ya jiwa sosialnya ya teman Pro 2.

0: 02, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Tama Produ balik lagi ya, masih di Entertainment Room nih Tama Produ, dan musisi sekaligus juga komedian asal Amerika Serikat Tama Produ, yaitu Oliver Tree, dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Dan Tama Produ, dua helikopter bertabrakan ya di udara di atas wilayah yaitu Lake Rio Doce, Tama Produ, dan jatuh di pinggiran barat kota Rio de Janeiro. Nah, ini menewaskan ada 6 orang ya Tama Produ di dalamnya, termasuk juga ada pilot, kemudian juga salah satu helikopter ini jatuh di layar mobil ya, tanpa sejumlah kendaraan listrik diparkir, dan juga memicu kebakaran yang menghanguskan sekitar 20 mobil. Penyelidikan sedang digelar ya Tama Produ oleh pihak pemadam kebakaran untuk menentukan penyebab kecelakaan helikopter tersebut. Iya, Tama Produ, untuk info ini ya Tama Produ dilansir dari laman antaranews.com.

0: Sampah-sampah di sini aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Adeh, mana foto mantan banyak banget lagi.
2: Siapa sangka, burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Teman Pro 2 sampai di sini ketemuin kamu di Entertainment Room ya, Teman Pro 2. Dan di jam 15 nanti Teman Pro 2 ada Widya yang bakal nemenin kamu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Teman Pro 2, aku Ati yang nemenin kamu sampai di sini ya Teman Pro 2, sampai ketemu lagi di hari berikutnya ya. Nah, Teman Pro 2, nantinya informasi buat kamu jam 15 lewatnya 3 menit nanti akan kami kemandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tetap dengerin terus 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
2: Belum sih. Emang itu apaan?
1: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
2: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
1: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
2: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
1: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Info Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintang sore ini teman Pro 2 di sore ceria. Bareng aku Widya dan tentu aja untuk edisi siar hari ini, hari apa lagi kalau bukan hari Senin yang cerianya ceria banget. Karena panas ya. Ya, aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentu aja dengan berbagai informasi yang sayang banget untuk kamu lewatin teman Pro 2 semua. Dan kita akan berikan dulu untuk info Pro 2 di sore ini.
0: Info Pro 2.
1: Ikon musik asal Malaysia yang dicintai di Indonesia, The Sheila Majid, dipastikan bakal menyuguhkan penampilan spesial di Jakarta Juli mendatang. Ia akan berkolaborasi dengan maestro kebanggaan tanah air, ada Andi Rianto beserta Magenta Orchestra ya, dalam Jejak Nada, sebuah konser orkestra eksklusif yang dipersembahkan oleh Marriott Bonvoy. Dan teman Pro 2, kita beralih ke info berikutnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan memaparkan 4 prioritas utama yang akan menjadi kontribusi Indonesia apabila terpilih sebagai anggota komite antar pemerintah Konvensi UNESCO 2003 dengan perlindungan warisan budaya tak benda periode 2026-2030. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Jumario dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta pada Senin mengatakan bahwa Indonesia mengusung visi Living Heritage ya, Share Future dengan menempatkan komunitas sebagai pusat perlindungan warisan budaya tak benda. Informasi berikutnya.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, ada Kemlu RI melalui KBRI Kuala Lumpur dan juga KJRI Johor Baru tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia atau WNI berinisial YY pada Sabtu 13 Juni sore. Kepolisian setempat dilaporkan telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia akan memfasilitasi proses hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Ini terkait ya Kemlu yang mendampingi WNI korban dugaan penganiayaan oleh majikan di Malaysia. Infonya teman Pro 2 kukutip dari rri.co.id.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan sore hari yang begitu panas banget ya teman Pro 2 semua, karena cuaca hari ini bisa dikatakan cukup cerah dari pagi tadi sampai saat ini, bahkan mataharinya luar biasa memancarkan sinarnya guys. Jadi beberapa hari kemarin kan berasa kayak dingin banget, hujan gitu ya. Hari ini udah mulai panas. Nah itu. Nah teman Pro 2 di Betang, seperti biasa aku bakal hadirkan berbagai informasi untuk Kota Sintang. Dan kita akan mulai terkait swasembada pangan nih teman Pro 2 semua. Jadi di Kapuasulu dalam rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada ketahanan pangan tahun 2026, Kapolsek Embaluhulu, nah ini melaksanakan kegiatan panen jagung hibrida pada Sabtu 13 Juni 2026, bertempat di lahan jagung hibrida milik AKP Rajiman selaku Kapolsek Embaluhulu yang berlokasi di Dusun Bukung, Desa Martinus, Kecamatan Embaluhulu, Kabupaten Kapuasulu. Dan kegiatan panen ini sendiri diikuti langsung oleh Kapolsek Embaluhulu AKP Rajiman bersama 6 orang karyawan yang turut membantu proses panennya ini di lapangan. Kehadiran personil ini dalam kegiatan menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Dan teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan

0: novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sinta.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

semacam kegiatan-kegiatan kumpul bareng gitu teman Produa semua untuk melihat aksi dari para jagoannya nih biasanya. Nah teman Produa semua, untuk informasi berikutnya ada terkait sampah teman Produa semua, di mana bank sampah di Sintang itu ternyata belum maksimal teman Produa. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan juga tempat pengolahan sampah seperti TPS 3R ya, yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah ini sendiri teman Produa semua menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang gak cuma berorientasi pada kebersihan lingkungan aja, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang ada Siti Musrika dalam talkshow bersama RRI Sintang juga mengungkapkan teman Produa kalau secara data maupun fisik sejumlah bank sampah dan juga TPS 3R memang sudah ada, tapi keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut teman Produa. Nah teman Produa, informasinya kukutip dari rri.co.id.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu masih bareng aku Widya. Dan saat ini tampak mendung untuk seputaran kota Sintang. Buat teman-teman, selalu waspada dan berhati-hati aja. Tetap patuhi peraturan lalu lintas, guys. Dan nah, sore ini seperti biasa di NBS ya, ada beberapa informasi yang bakal aku hadirin buat teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngebahas terkait minyak kayu putih, teman Pro 2, yang merupakan salah satu minyak asiri. Udah lama banget dikenal, terus digunakan sama masyarakat Indonesia sebagai minyak yang ampuh banget untuk menghangatkan tubuh kita, ya kan? Dan tentu aja produk alami ini diperoleh melalui proses penyulingan uap terhadap daun dan juga ranting pohon kayu putih yang banyak sekali tumbuh, terutama di wilayah tropis di Indonesia dan juga Australia. Nah, teman Pro 2, kali ini kita bakal mengulas asal-usul dari minyak kayu putih yang aku kutip dari rri.co.id. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, masih bareng aku Widya dong. Aku bakal balik lagi nanti, kita akan break dulu untuk lagu-lagunya, guys.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Resensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngobrolin terkait minyak kayu putih yang ternyata berasal dari tanaman yang termasuk dalam genus Melaleuca, terutama spesies Melaleuca leucadendra dan juga Melaleuca caju putih. Dan di Indonesia, pohon kayu putih ini dapat ditemukan di berbagai daerah, mulai dari Kepulauan Maluku, Papua, hingga beberapa kawasan hutan tanaman di Pulau Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani. Secara

Historis Kepulauan Maluku, khususnya Pulau Buru, dikenal sebagai salah satu sentra penghasil minyak kayu putih berkualitas tinggi. Daerah tersebut memiliki kondisi alam yang mendukung pertumbuhan pohon kayu putih sehingga menghasilkan daun dengan kandungan minyak yang baik dan aroma yang khas.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Kikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman terbaik kamu, teman pro 2 semua, secara historis teman pro 2 Kepulauan Maluku, khususnya Pulau Buru, nah ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil minyak kayu putih berkualitas tinggi. Jadi daerah ini memiliki kondisi alam yang mendukung sekali untuk pertumbuhan pohon kayu putih, sehingga menghasilkan daun dengan kandungan minyak yang baik dan aroma yang khas. Proses pembuatan minyak kayu putih ini teman pro 2 dilakukan dengan mengumpulkan daun dan juga ranting pohon yang kemudian disuling menggunakan uap panas. Dari proses ini dihasilkan cairan minyak yang kaya akan senyawa eukaliptol. Kandungan inilah yang memberikan aroma segar serta sensasi hangat teman pro 2 saat minyak dioleskan pada kulit. Sampai saat ini, minyak kayu putih masih menjadi bagian dari pengobatan tradisional yang tentu aja diwariskan secara turun-temurun. Dan masyarakat kerap banget nih untuk digunakan membantu menghangatkan tubuh gitu ya, meredakan perut kembung, mengurangi rasa pegal pada otot, terus memberikan rasa nyaman juga saat cuaca dingin. Dan berkat dari manfaat dan ketersediaannya yang luas sekali nih teman pro 2, minyak kayu putih itu tetap menjadi salah satu produk kesehatan alami yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah

di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

02, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet.

dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

0: Melalui digital platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Buat kamu-kamu teman Pro 2 yang ada di kota Sintang, masih kelihatan mendung ya sore ini. Tetap semangat ya buat kamu-kamu yang sedang melakukan berbagai aktivitasnya, atau mungkin lagi di perjalanan, mau pulang, mau ke rumah. Ada juga mungkin yang mau ke rumah teman, ada yang lagi jaga anaknya sakit ya, karena ini lagi musim sakit ya guys. Aku dapat kabar dari beberapa kolega, teman-teman dan lain sebagainya melalui medsos, memang kebanyakan lagi pada sakit, seperti ada yang flu, demam gitu ya, batuk, ada juga yang sakit perut gitu ya, pokoknya macam-macam deh teman Pro 2, karena memang musimnya seperti ini, kayak pancaroba gitu ya teman Pro 2, dari panas ke dingin, terus dingin ke panas sih, dan kayak yang dar-dar-dor banget. Kalau panasnya itu panas banget, kalau dingin, dingin banget. Jadi kalau misalnya gak pandai-pandai jaga kondisi tubuh semudah itu ya teman Pro 2, kita bisa terserang sama penyakit tahunan gitu. Oke deh, yang pastinya aku doain semoga cepat sembuh buat teman-teman semua yang sakit, yang lagi kurang sehat, dan lagi musim gawai juga kan. Terus banyak buah-buahan, ada buah durian, ada buah mentawa, macam-macam deh pokoknya buah-buahan udah mulai bermunculan di kota Sintang. Jadi itu juga kayaknya pengaruh banget ya teman Pro 2, kalau misalnya kita kalap nih makan buah, kayak berasa tubuh kita itu belum bisa menyesuaikan gitu kan, terutama radang tenggorokan biasanya kalau nggak banyak minum air putih gitu ya, terlalu banyak misalnya makan duriannya, gas-gasnya dan lain-lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Buat kamu yang saat ini sedang berada di luar untuk pantauan CCTV ya, terutama di sekitaran Simpang 5 Sintang terpantau aman lancar ya teman Pro 2 semua. Cuman memang harus tetap dipatuhi untuk peraturan lalu lintasnya karena kan ada lampu merah. Jadi jangan menerobos nih guys, karena Simpang 5 itu memang cukup padat kan dari 5 sisi arah berlawanan ya guys ya. Kemudian untuk di lintas Melawi juga cukup padat ya teman Pro 2, memang harus berhati-hati buat kamu-kamu dan pastikan kendaraan kamu itu tetap aman, tidak ugal-ugalan gitu maksudnya. Karena kalau sudah cukup ramai kan berbahaya banget, karena kalau lewat di lintas Melawi banyak juga teman-teman yang nongkrong ya di beberapa warung makan dan juga kafe, seperti ada warung kopi ya kan. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati di situ bisa terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan juga.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, aku bakal kasih dulu informasinya terkait perakiraan cuaca untuk Kota Sintang dan sekitarnya yang aku kutip dari bmkg.go.id. Buat teman Pro 2 untuk edisi siar 15 Juni 2026 masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang teman Pro 2. Untuk Sintang sendiri seperti di Sintang, Tempunak, Sepau, Ketengah Hilir, Ketengah Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Ambalau, Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Binjai Hulu teman Pro 2. Dan diperkirakan kondisi ini masih akan berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2, kalau misalnya kamu masih mau pantengin dan mau lihat lebih detail lagi informasinya, kamu bisa buka di bmkg.go.id teman Pro 2.

0: Teh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Oke, baik teman Pro 2 semua, semoga aja beberapa informasinya bisa membantu teman-teman ya, terutama buat teman-teman yang sedang melakukan perjalanan baik itu jauh maupun dekat. Nah, buat teman Pro 2 berikutnya kita bakal hadirin lagu-lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan Maghrib untuk Kota Sintang dan sekitarnya. Hari ini pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Buat kamu, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Shield.

jadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya.

0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

7,2 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di sesi kultur kita, teman Pro 2 semua. Dan seperti biasa, ada beberapa informasi terkait budaya yang bakal aku bagiin ke ruang dengar teman Pro 2 semua tanpa terkecuali. Kali ini aku kutip dari rri.co.id. Aku akan bahas terkait rahasia di balik tradisi telinga panjang yang menjadi ikon budaya Dayak. Aku kutip di malam ini ya. Nah, teman Pro 2 semua, kita tahu sendiri kan kalau wilayah kita ini, Kalimantan, dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang kaya banget akan budaya dan juga tradisi adat. Di antara berbagai warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Dayak, tradisi telinga panjang, nah ini menjadi salah satu simbol yang paling ikonik banget dan menarik banget teman Pro 2 perhatian, baik itu nasional dan internasional. Dan tradisi ini telah lama sekali melekat pada beberapa sub etnis Dayak dan menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian orang, teman Pro 2, telinga panjang mungkin cuma dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh aja. Tapi di balik tradisi ini tersimpan nilai-nilai filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang mencerminkan cara pandang masyarakat Dayak terhadap kehidupan, kehormatan, dan juga hubungan antar generasi.

Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita masih ngebahas terkait rahasia di balik tradisi telinga panjang yang menjadi ikon budaya Dayak. Teman Pro 2, tradisi telinga panjang yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat pada masa lalu, perhiasan yang dikenakan di telinga bukan hanya berfungsi sebagai aksesoris saja, tapi juga menjadi simbol status sosial, pengalaman, kemudian penghormatan terhadap adat juga. Semakin panjang cuping telinga seseorang, maka semakin tinggi pula teman Pro 2 penghargaan masyarakat terhadap kesabaran, ketekunan dalam menjalani tradisi ini. Nilai ini menjadikan telinga panjang teman Pro 2 sebagai lambang kebanggaan budaya. Jadi ini bukan cuma sekedar penampilan fisik aja.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tertentu yang boleh melakukannya teman produa. Terus juga sebagai lambang kesabaran dan juga ketahanan. Jadi proses telinga panjang ini tidak nyaman ya, menjadi bukti bahwa seseorang itu mampu menahan rasa sakit dan menjalani tradisi dengan penuh kesabaran. Kemudian identitas budaya dan penghormatan kepada leluhur. Telinga panjang adalah cara masyarakat Dayak teman produa untuk menjaga hubungan dengan nenek moyang mereka, serta usaha untuk mempertahankan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, baik teman produa semua, itu dia tadi sedikit pembahasan kita terkait rahasia di balik tradisi telinga panjang yang menjadi ikon budaya Dayak yang aku kutip dari rri.co.id dalam acara Kultur Kita. Semoga aja apa yang sudah aku sampaikan ini teman produa bermanfaat buat kamu semua tanpa terkecuali, menambah lagi ya wawasan kita terkait budaya. Dan nanti aku bakal hadirkan info produa sebelum nanti kita akan gabung juga ke Produa RRI Jakarta untuk ikuti MLC ya. Nah buat teman-teman tetap stay tune aja di Produa Sintang, teman terbaik kamu.

Terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
1: 90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita akan hadirkan dulu info Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Supporter Jepang, nah ini kembali membersihkan tribun usai laga grup F melawan Belanda di Dallas Stadium. Tradisi ini telah dilakukan pendukung Samurai Biru sejak Piala Dunia 1998 dan aksi itu mendapatkan pujian luas karena dinilai mencerminkan rasa hormat dan juga tanggung jawab terhadap fasilitas umum.
3: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua. Ada FIFA yang tetap membayar honor pertandingan kepada wasit Somalia, Omar Artan. Keputusan itu diambil meski Artan gagal bertugas di Piala Dunia 2026.
3: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Star Vision, nah ini kembali bekerja sama dengan sutradara UPI dalam film drama horor misteri berjudul Datang Akan Pergi yang dijadwalkan pada tahun ini. Dan film ini menghadirkan jajaran pemain lintas generasi termasuk ada Iqbi Gaza, ada Zerimi, kemudian Widuri Putri, Surya Saputra, Sharefa Danis, sampai Marisa Anita. Produser Chad Parweser via dan UPI optimistis Datang Akan Pergi ini mampu menghadirkan warna baru dalam genre drama horor misteri di Indonesia. Teman Pro 2 infonya dikutip dari rri.co.id. Berikutnya nanti aku bakal ajak kamu teman Pro 2 untuk gabung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk ikuti MLC.

0: live di backstage gitu. Masih ada kayak gitu gak kayak Riwa sendiri
1: masih
0: gitu?
1: Masih banget.
0: Oh masih banget?
1: Masih.

0: Pegangnya mana gitu.
1: Oh gitu. Tapi mostly
2: kamu tim yang memangnya berapa?
0: Aku
1: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya.
2: Nah, buat kalian bersembilan ya.
1: Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
0: Jam 5
1: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice, nice, nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya. Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia. Music Live Chat.

0: Indonesia masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Yeah. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita teman berdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet
1: di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih...
0: Ah, coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Dari Naruto, serius? Kayak kita semua pasti nonton Naruto kan?

0: Dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
1: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah maksudnya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini.
0: Mereka pasti ngomong. Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun, lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Boleh. Dari Shinta dulu ya, dari Shinta.
2: Boleh. Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria. Katakan,
3: I cinta you.
2: Lebih keras,
3: I cinta you.
2: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari lemon.
0: Terus lagi dong.
1: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
4: Yeay. Ini kesini
0: kakak. Boleh.
4: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member baby pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
5: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Shokai-nya sendiri?
3: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
3: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah

0: down, ya, kita banyak pikiran. Tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu,
1: kayak
0: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorus-nya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh bisa loh meraih kebebasan itu, kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu kayak gitu.
1: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya. Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
0: Yes, sebenarnya pastilah. Ada Lemuris juga. Jadi kita mau kalian dan Lemuris juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku gitu.
1: Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown gak? Kayak gitu.
0: Mungkin ada dua tipe orang
1: apa aja tuh?
0: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu. Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
1: Bener. Nah, benar.
0: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
1: Jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen pump up dong gitu. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan enggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau enggak ada yang mau jawab. Siapa nih? Yang berkesan. Yang berkesan.
2: Banyak banget sih yang berkesan. Pas bikin MV-nya ya. Paling kayak
1: Ayo semangat Kilen, ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
0: sangat berkesan.
1: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Saya muter itu loh.
2: Enggak sih, yang ini mendorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang bagus
1: ya? Ya bebas. Kalian mau ceritain apa?
2: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
1: Jadi harus pura-pura berat nih.
2: Tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
1: Biar nggak jatuh.
2: Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget. Iya kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
1: Karena
2: kita
1: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
2: Lawan-lawan cuma 5.
1: Yang

0: lagu baru kan tetap
1: aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
0: Pressure karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya betul.
0: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih.
1: Okay.
0: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
2: ketahan
0: dan jadinya juga kurang bagus.
1: Oh.
0: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak ih kok gini suaranya.
1: Malah bingung sendiri. Kok kayak gini sih? Oh, gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
0: Aman
1: ya.
2: Hasilnya kan bagus
1: sih. Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
0: Puas.
1: Dan kayaknya para Alemeris juga harusnya sih suka ya.
2: Denger pas lagi racing.
0: Lagi night riding.
1: Oh, lagi motor.
0: Lagi riding. Kok night
1: riding. Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
1: Oh,
2: breaking the limit. Tancap.
1: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go. Music Live Chat.

0: power. The power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like a cat, yum! Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku.
4: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Celine, member Green dari Lemon.
2: Halo Celine. Berikutnya.
5: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
6: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
7: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya.
7: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea boleh, Andrea silakan.
8: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, terus Jangan So Manja itu berbeda ya?
8: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
8: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
8: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
8: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Okay. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
7: Iya.
2: Siapa Nora ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
9: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012. Kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
9: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
9: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
9: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
9: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
9: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
9: Mereka juga awalnya kan berempat kan, kayak aku bisa nggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
8: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Karena kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
8: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke, oke. Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
7: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha. Kok Gen Alpha?
7: Generasi pertamanya Gen Alpha.
2: Iya. Yeah. Wah.
7: Gen alpha banget
2: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Long It Lost Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
4: Shailen gimana, Shailen?
2: Gimana tuh? Oke. Apa? Boleh.
8: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke. Okay.
8: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
8: Kan dari yang kayak cute
2: gitu.
8: Cutesy banget. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay.
8: kita tuh persuading kita semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem, ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke. Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
4: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang lalu dan menjadi baru, atau gak partnya siapa?
8: Udah. Terus part favorit ya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjuk nih.
4: Tunjuk-tunjuk.
2: Tapi Sharon, Hana?
4: Sharon deh.
2: Oh, Sharon.
4: Dua-duanya.
8: Pasangan baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
4: Aja,
2: tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran
4: deh.
2: Gak mungkin.
8: Tapi aku sih sebenernya.
4: Aku juga.
8: Kita gak sih?
4: Gak kayak beneran-beneran banget.

0: itu berarti apa sih?
1: Making memories with lemon.
0: Oke. Terlalu harfiah ya kayaknya Ana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian memories itu apa meaningnya?
2: Memories itu kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
2: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
0: untuk
2: kedepannya. Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa nih maksudnya nih?
2: Susah untuk dijelaskan kata-kata karena dijelaskan, kayak sangat wow memories itu bagi kita.
0: Meaningful banget ya buat kamu ya.
2: Memories salting yuk.
0: Iya. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang memories yang merapat nih di YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admin kita 15, absen memories katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku lemon katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, "Yuk main ke Pekanbaru Lemon," katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
3: Mau
0: ya?
2: Mau.
0: Oke, itu udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman-teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811-800-105 atau boleh juga ke YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih katanya dari Rushi Rush katanya, "Lemon semoga bisa Indonesia tour ya."
3: Amin.
0: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
3: Kebayang.
0: pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
4: Bandung,
0: Jakarta,
4: Jabodetabek.
0: Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya. Oke. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
3: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
3: Amin.
0: Oke, teman Prodio, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman Prodio, jadi jangan kemana-mana, masih di Prodio FM seluruh Indonesia.

0: kan waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, triplek itu lucu banget.
0: Bersembilan, bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
2: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
2: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut temboknya jatuh atau
0: triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sama bilang kayak jangan kenceng-kenceng, guys. jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman perdua nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, yeah. Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana share?
0: Kemana? Ayo.
1: Di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Prodo FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Prodo dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa
0: Hana
1: dari tadi
0: kan diem. Oke. Hana colek-colekan aja nih dari tadi. Hana
3: namanya diem dong.
1: Dari tadi Andrea Naura ngomong
0: ayo. Silakan Hana.
1: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih? boleh. Silakan Syah.
1: Caranya yaitu dengerin lagu Lemon juga dong.
0: Oh, yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Oke. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Prodo FM Jakarta ya. Terima kasih. Semoga abis ini ada single baru lagi.
2: Amin.
0: Ada album baru.
2: Amin.
0: Ada MV baru.
2: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia.

0: kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elanda Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya, silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Tell of something.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya barengan aku Monica di Jaga Malam kali ini di edisi siar 15 Juni 2026. Teman Produe, kalau aku lihat di sosial media sudah ada at yours yang juga katanya spill nih 6 bulan terakhir kamu, momennya apa aja. Wah, pastinya ada suka duka, ada nano-nanonya. Kalau aku sendiri kayaknya di awal tahun justru aku happy banget, teman Produe. Di bulan Januari aku pribadi ketemu sama Raditya Dika, yang which is itu adalah seorang idolanya aku banget gitu ya, teman Produe. Terus juga di bulan kedua aku sempat juga keluar pulau, jadi bikin kita refreshing gitu. Nah sekarang kayaknya rutinitasnya kerja, pulang, main gitu ya, teman Produe. Ya moga-moga aja ada aktivitas-aktivitas seru lah ya di sela-sela rutinitas kita sejauh ini, baik itu aku maupun kamu juga. Pokoknya happy-happy.

Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu adalah Rap and Dance Competition Hip Hop, dan produk kreatif rap dan dance ini juga sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, ada Pitos Haris dan juga bertugas sebagai kurator. Diberikan juga kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus. Tahun 2 Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang juga sangat ditemukan dari Merauke, dan Musamus juga merupakan rumah semut, bukanlah sarang yang bisa dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp. Jadi Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka juga bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara sehingga hasil pun terlihat etamam produa dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Air Mukim Squad keren banget, teman produa bisa mendapatkan ide berkarya dari fenomena alam yang ada. Buat kamu yang penasaran lagunya gimana sih, nah langsung aja kali ya kita dengerin teman produa The One and Only. Ini dia Murpi Radio dengan lagunya Musamus, teman produa. Stay tune buat kamu di produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

emang pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke, teman-teman berdua, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga masih di Produa RRI Sintang di Jaga Malam, tepatnya di Tell of Something kali ini ya, teman Produa. Aku pengen ngajakin kamu buat diskusi seputar pendidikan yang aku tuh terinspirasi dari drakor, drama Korea yang baru banget aku tamati nih, teman Produa. Setelah berdua kali ini, aku juga bakal hadirkan untuk ruang dengar kamu sebuah drama yang berjudul Teach You a Lesson, yang pastinya juga berangkat atau juga berasal dari webtoon yang berjudul The Real Lesson. Aku tuh baca ini dari tahun 2021 dan surprisingly, teman Produa akhirnya dirilis kembali jadi drama yang menurut aku juga penuh makna, penuh pembelajaran tentang pendidikan yang hari ini bakal kita bahas nih. Teman Produa, secara harfiah, frasa bahasa Inggris teach you a lesson ini juga bermakna memberi kamu pelajaran, yang istilah ini bukanlah tentang mengajari materi akademis ya, melainkan sebuah ungkapan kiasan atau idiom tentang makna spesifik berbagi menjadi beberapa konteks. Teman Produa, pastinya konteks hukuman atau balasan ini kan cenderung negatif ya, teman Produa. Contohnya nih, aku akan memberi kamu pelajaran karena telah berbohong kepadaku. Nah, kalau untuk konteks edukatif atau produe bisa juga bermakna memberikan seseorang pengalaman hidup yang berharga sehingga mereka menyadari kesalahan menjadi lebih dewasa atau lebih berhati-hati dalam bertindak. Jadi kalau misalnya kayak aku bakal ngasih kamu pelajaran deh gitu ya, atau produe istilahnya ini ada dalam pop culture-nya. Nah, jika kamu juga familiar dengan Teach You a Lesson, jadi yang juga sedang ramai diperbincangkan, serial ini juga menceritakan tentang Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau BPHP yang menggunakan metode tegas bahkan ekstrim tengah Produa untuk menindak kasus perundungan atau bullying yang mendisiplinkan siswa nakal atau mungkin juga tenaga pendidik yang nakal, tengah Produa. Menurut aku ya, sebenarnya drakor ini tuh bisa banget menjadikan pembelajaran atau mungkin juga bisa dibilang sebagai reminder, teman Produa, karena terlepas dari cara teach you listen-nya ya, teman Produa, kalau menurut aku tuh juga poin penting yang di highlight adalah bagaimana pendidikan tuh sebenarnya penting banget untuk kita evaluasi. Mungkin bukan hanya di Korea, tapi juga di beberapa negara lainnya. Contohnya kayak kasus bullying sampai sekarang juga masih marak ya, teman Produa. Banyak sekali mungkin metode-metode bullying yang udah berkembang. Misal kalau dulu bisa bullying fisik, bullying verbal, sekarang juga bisa cyber atau juga online karena juga udah marak banget sama sosial media dan lain sebagainya. Kemudian juga bukan hanya murid yang mungkin bisa melakukan tindak bullying, bahkan mungkin tenaga pendidik juga, atau mungkin regulasi-regulasi, atau bahkan teman Produa orang yang punya wewenang gitu ya. Jadi ini bisa menjadi menurut aku tamparan sih ya, supaya kita sebagai orang dewasa bisa membuat lingkungan pendidikan yang lebih baik juga, khususnya mungkin untuk Indonesia. Oke, teman Produa, moga-moga pembahasannya gak berat ya, karena kalau menurut aku kamu tonton aja langsung Teach You a Lesson, atau mungkin mau baca webtoonnya, itu judulnya The Real Lesson. Keren banget, teman Produa, aku approve banget, apalagi aku nontonnya, bacanya itu dari tahun 2021 dan sekian waktu berlalu akhirnya juga divisualkan menjadi sebuah drama. Dan teman Produa, biar lebih asik pembahasan ini, kita bakal dengerin dulu lagu-lagu santai kali ini dari Rizky Febian dan juga Mika Tambayong dengan Berpisah Itu Mudah. Moga-moga aja bisa menemani kamu di malam hari ini yang ya mungkin lagi gak baik-baik aja ya, teman Produa.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Oke, Top Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya di pukul 20.53 waktu Indonesia Barat, kembali Monica akan ngajakin kamu untuk bergabung seru-seruan bareng di segmennya Lapor Produe. Mungkin kita bisa ngobrol seputar Piala Dunia yang telah berlangsung sampai hari ini, Top Produe. Seru banget. Dan aku menanti-nanti banget sih untuk pertandingan-pertandingan yang aku idolakan, juga aku dukung gitu ya untuk timnasnya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune buat kamu di Produa RRI Sintang. Setelah yang satu ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Denny Lariadi dengan Masa ke Masa.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu, kamu tahu nggak sih sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Oke, Top Produe, welcome back masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku di segmennya untuk Produe, tepatnya di Lapor Produe. Kali ini kayaknya aku mau ngajakin kamu ngebahas seputar Piala Dunia ya, teman Produe, yang sudah berlangsung. Gimana nih, apakah jagoan kamu sudah mendapatkan poin-poin? Atau mungkin masih menunggu berlaga, teman Produe? Kalau aku kayaknya masih nungguin ya. Grup yang aku dukung tuh belum jalan, teman Produe. Tapi kalau ngomong-ngomong, kita lihat nih untuk semua pertandingan ya, teman Produe, pastinya juga sudah ada beberapa poin. Nah, salah satunya mungkin yang paling unggul di sini, teman Produe, ada Swedia di grup F dengan skor 5-1 melawan Tunisia, kemudian juga Jerman melawan Curaco, teman Produe, dengan 7-1 gitu ya. Kemudian susul lagi juga banyak banget, teman Produe, dari Amerika Serikat melawan Paraguay dengan 4-1. Kayak siapa nih ya yang bakal menjadi juaranya? Aku gak sabar banget, tiba-tiba dia udah 32 besar gitu ya. Nah, pokoknya ditunggu aja buat kamu. Dan stay tune aja di Produe R Sintang, teman terbaik kamu, sambil dengerin lagu-lagu asik barengan aku, Monica.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Desi, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Kita pro dua satu lagu dari Shayna Shannon dengan Menunggu Sampai Akhir Hidup ya, yang hadir di ruang dengar kamu. Dan pastinya teman pro dua kali ini Monica juga masih nemenin kamu di segmen Jaga Malam. Dan teman pro dua, kita bakal ngomongin seputar pesta Piala Dunia. Tadi kan sudah di-spill tipis-tipis teman pro dua skor sementara, yang kali ini juga diungguli kalau secara ini ya, secara apa namanya, klasmen gitu teman pro dua kayaknya paling tinggi itu dari tadi Jerman, karena menang 7-1 melawan Kurakoa dengan skor 7-1. Wih, keren banget teman pro dua. Tapi tadi aku spill-spill nanya sama abang-abangan di RRI, katanya kayaknya sih kalau aku pilihnya lagi Inggris ya, Inggris, Jerman gitu. Terus juga ada Jepang, lagi rame banget teman pro dua ya. Moga-moga aja memberikan yang terbaik, karena kalau Jepang sendiri itu unggul teman pro 2 melawan Belanda kemarin ya, sudah bertanding. Kemudian Sun, juga buat kamu mungkin yang pengen nonton tanggal 16 nanti teman pro 2, ada pertandingan dari Belgia melawan Mesir pada pukul 2 dini hari. Kemudian juga ada Arab Saudi melawan Uruguay di pukul 5 subuh teman pro 2. Ada Iran melawan Selandia Baru juga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan, stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ketama Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu. Nah pastinya teman Pro 2, kita sudah masuk di pukul 22 waktu Indonesia Barat, yang pastinya juga bakal bergabung di Cerutup Cerita Penutup Hari. Kira-kira penutup hari kali ini kita bakal cerita tentang apa? Jadi stay tune aja pokoknya buat kamu. Tentunya selamat beraktivitas, mungkin buat kamu yang beraktivitas atau mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2, seperti lagu yang satu ini dari itu Tulus dengan hati-hati di jalan. Moga-moga bisa menemani aktivitas kamu dan tentunya tetap stay tune di Pro 2 RS Sintang, teman terbaik kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat. Filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien, tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tavro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di segmennya untuk cerita penutup hari. Tavro 2, aku pengen ngajakin kamu ngobrol sih sebetulnya. Kan in this economy atau mungkin in this situation, Tavro 2, banyak sekali desas-desus atau mungkin juga hal-hal yang bikin kita terpengaruh gitu ya. Nah, aku jadi penasaran gitu. Kenapa ya seseorang itu sangat mudah terpengaruh nih teman Pro 2, dan ternyata itu semua ada alasannya loh. Ya teman Pro 2, pastinya kalau kita ngomongin soal mudah terpengaruh ini terutama pada kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial ya, untuk diterima, kurangnya rasa percaya diri, dan takut dikucilkan. Hal ini juga sering banget nih didorong oleh kebiasaan menggantungkan validasi pada orang lain atau pengalaman masa lalu. Nah, jadi memang ada beberapa faktor psikologis utama yang membuat seseorang ini lebih mudah dipengaruhi. Mungkin yang pertama tadi telah aku sampaikan adalah kebutuhan untuk diterima atau fit in. Dorongan agar bisa masuk ke dalam lingkungan pertemanan seringkali membuat kita mengubah keyakinan atau juga perilaku agar disukai sebuah kelompok. Kemudian juga ada tekanan mayoritas, karena ketika banyak orang yang memiliki pandangan atau tren tertentu, secara naluriah akan muncul rasa cemas atau tidak nyaman jika berbeda dari orang lain gitu teman Pro 2. Kemudian kurangnya rasa percaya diri juga membuat harga diri rendah, cenderung tidak yakin atau merodua dengan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan, sehingga mereka mengandalkan orang lain sebagai penunjuk arah. Banyak sekali sih ya, nanti kita bakal bahas juga kenapa orang ini mudah sekali terpengaruh. Setelah satu ini jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Pro 2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat melihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, Teman Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih ngomongin seputar kenapa seseorang seringkali terpengaruh dengan suatu hal gitu ya, Teman Pro 2. Jadi bagi sebagian orang memiliki sifat bawaan sangat sensitif atau sering disebut sebagai highly sensitive person, mereka juga bisa menunjukkan reaksi emosional dan juga sosial yang lebih kompleks terhadap rangsangan dari lingkungan luar. Jika kamu pengen, Teman Pro 2, kamu juga bisa memberikan tips atau juga melatih ketegasan diri kamu atau yang bisa disebut sebagai artership, terus juga menjelaskan cara membangun pendirian agar tidak gampang goyah, kemudian memberikan strategi untuk menganalisis suatu informasi agar tidak mudah termakan tren atau opini. Jadi moga-moga info yang bermanfaat sama Produa untuk cerita penutup hari kali ini, supaya kita juga enggak people pleaser kali ya, apa-apa okay deh, apa-apa oh ya udahlah, kayak gitu ya sama Produa ya. Okay, sebentar lagi juga akan bergabung di Jazz Musik Malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang akan menghantar istirahat malam kamu di malam hari ini.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proudu FM,
2: teman terbaik kamu. Proudu FM,
3: Proudu FM,
1: teman terbaik kamu.

pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya, dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, jodoh skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi, tanggal 2 adalah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Selasa 16 Juni 2026 dari Jalan Yesefong Rai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Praduga di Pancaluaska melalui jalan Yosefa Urai Bani Kota Sintang di Praduga pagi ini edisi Selasa tanggal 16 Juni 2026. Bersama dengan aku Rudi Amrani akan kembali menyapa kamu di Praduga di edisi pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 di Praduga tentunya. Di segmen sepada beragam informasi dan program menarik tentunya akan hadir kami sajikan. Kami hadirkan untuk menemani teman Praduga semuanya. Di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 tempat kamu di Praduga untuk segmen jazz musik. Update informasi terkini akan kami sajikan tempat pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen viral moment. Setelah info Praduga akan hadir menyapa kamu. Selanjutnya pukul 7 tepat ada segmen lagu pilihan kamu berdurasi singkat akan hadir menyapa kamu hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Setelah itu ada tips pagi juga hingga pukul 8. Pukul 8 hingga pukul 9 ada segmen hari ini dalam sejarah di tanggal 16 Juni 2026. Jelang pukul 9 hingga pukul 10 ada Asta Cita Kita akan hadir juga menyapa kamu di Praduga. Mari awali pagi dengan selalu syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda, kegiatan, dan rutinitas kamu di pagi ini di cuaca kota Sintang yang hujan teman-teman ya, pukul 3 dini hari ataupun setengah 3 tadi ya cukup tinggi intensitasnya ya, tidak berjeda sampai di jam 4 lewat atau pukul 5 pagi ini. Jadi semoga agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan, baik itu yang ingin berpergian jauh keluar kota ataupun punya acara ya, semoga aja hujannya sembari perlahan-perlahan reda hingga pagi nanti pukul 6 atau hingga pukul 7 ya. So fighting, tak lupa juga kita doakan juga untuk teman Praduga semuanya, teman kita, saudara kita, sahabat kita, handai tawaran kita yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, amin ya. Buat yang sehat, penting banget juga buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian teman Praduga. Mengawali segmen kita pagi ini, jazz musik hadir menyapa kamu. Jadi tetap bersama kami di Praduga RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asmullah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita, sebab salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya, salah satunya adalah lidah atau lisan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aksaru khotoya ibni Adam bilisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Mengapa demikian? Karena seringkali hanya gara-gara lisan atau lidah seseorang mampu memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Bahkan hanya karena lisan menyebabkan konflik di tengah masyarakat luas. Allah pernah berpesan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka kawan-kawan rahmati Allah, sebelum kita berucap, maka pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar di sana dan komentar di sini, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita katakan itu baik ataupun buruk, sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya? Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka diam itu lebih baik baginya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone, we can do so little. Together, we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

1962. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

sendiri. Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Produa RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Info Produa.
3: 90,7 Produa FM, teman terbaik kamu di Produa. Selamat pagi teman Produa semuanya. Pagi ini kembali menyapa kamu pukul 6 untuk update informasi terkini Info Produa. Info Produa pertama, Corporate Sekretari PT Bank Nasional Malaysia BNI Oki Rushartomo menilai keberhasilan Alwi Farhan menjadi juara Australian Open 2026 menjadi bukti pembinaan atlet muda kian menjanjikan. Karena menurutnya prestasi Alwi di turnamen level BW World Tour Super 500 ini tidak hanya mencerminkan kualitas individu atlet, tapi juga menunjukkan bahwa ekosistem pembinaan yang kuat mampu melahirkan generasi penerus yang siap bersaing di panggung dunia. Alwi menjuarai sektor tunggal putra Australian Open 2026 usai mengalahkan Dong Tian Yao dari China dengan strike games 21-13 di partai final. Penampilan impresif Alwi kembali menegaskan potensinya sebagai salah satu aset masa depan bulu tangkis Indonesia. Info Produa selanjutnya, turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini. Pemain berusia 39 tahun ini berpeluang menciptakan 6 rekor baru juara sepak bola dunia 3 kali. Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya di timnya kepada La Pulga, kapten tim Albiceleste ini masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Melansir data FIFA World Cup Statistik, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026. Messi dan rekan-rekannya dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki

0: sisi pribadi, setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia, Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Catatan ini kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal, yakni Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak, yakni 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak di sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Pada kejuaraan kali ini Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Platform layanan streaming musik global Deezer resmi meluncurkan alat pendeteksi lagu berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dapat digunakan secara gratis oleh publik. Inovasi ini dirancang khusus untuk mengidentifikasi keberadaan materi musik hasil rekayasa AI di dalam daftar putar ataupun playlist pada 20 platform streaming lainnya, termasuk Spotify, Apple Music, YouTube Music, hingga SoundCloud. Langkah progresif ini diambil Deezer untuk memberikan transparansi penuh kepada para pendengar di tengah membanjirnya konten buatan robot di industri musik global ataupun musik digital. Alat detektor ini diklaim memiliki tingkat akurasi mencapai lebih dari 99%. Sistem ini bekerja dengan cara memindai dan mengenal jejak digital unik yang ditinggalkan oleh perangkat lunak pembuat musik AI. Demi menjaga jangkauan audiens global, Deezer juga telah menyediakan layanan ini dalam 27 pilihan bahasa yang berbeda.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali lagi bersama ya di segmen Viral Moment. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

di Pro 2 di 90,7 Pro 2 RRI Sintang ya. Hasrat jiwa dari Bestena Berstandi ya, menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Viral momen menyapa kamu di Pro 2 tentang komunitas musik tanah air yang patut berbangga. Di mana kelompok paduan suara Iya Koko Patea asal Papua sukses tampil memukau dan berhasil membawa pulang medali emas untuk kategori folklore di ajang World Choir Games 2022, lebih tepatnya ya. Ini yes 2026 begitu ya, yang digelar di Riga Latvia. Paduan suara kebanggaan Papua ini ternyata punya latar begitu ya, punya latar belakang yang menarik. Dibentuk sejak tahun 2006, Iya Koko Patea beranggotakan para karyawan PT Freeport Indonesia gitu, bersama dengan masyarakat setempat nih ya. Dimana misi utama mereka memperkenalkan kekayaan budaya Papua di kancah internasional lewat harmoni suara.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 ya, di pukul 7 pagi ini menyapa teman-teman untuk bikin ya, untuk masuk masa di ke segmen berikutnya di lagu pilihan kamu ada lagu dari miliknya Itzy. Jadi siapa yang kenal dengan Itzy teman-teman ya, Itzy kali ini ada 3 lagu yang bisa di forward dan di request oleh kalian di Pro 2 pagi ini untuk lagu pilihan kamu. Itzy punya 3 lagu yang bisa di forward. Pertama lagu berjudul Suit, kemudian juga lagu berikutnya berjudul Mine, dan lagu yang ketiga berjudul Boys Like You yang bisa di phone Pro 2 di segmen lagu pilihan kamu pagi ini. Durasi kita singkat ya, gak lama, pendek banget teman-teman ya, durasinya gak lama ya, sebentar aja sampai pukul 7 lewatnya 20 menit dimana kamu bisa request lagu dari miliknya Itzy di pagi ini di WhatsApp kita 0857-504741. Cuaca kita sendu banget ya, dari jam berapa tadi ya, jam 3 kurang ya, diguyur hujan kota Sintang, dan asli ini parah banget teman-teman. Rudy aja tadi berangkat ya, Rudy aja berangkat tadi pagi itu penuh kekhawatiran karena pertama hujannya deras banget di berangkatan ya.